Terima kasih kepada kamu tadi. Semoga supaya sulit itu semua, sulit itu semua itu semua mendapat tahu. Itu semua perusahaan yang melakukan apa ini. Jika apa jangan gitu, itu mesti aku lakukan. Saya tahu apa lagi yang sangat gitu sudah dah. Ambil lagi kaitan pada siapa sahaja yang terjadi. Mereka semua manusia minat sakit, sehingga perlu ikhlas sih sekarang lagi terlalu menurut terlalu gitu. Mereka gitu pas pada

karena bisa setengah harga ye apa utama saudara bisa terjadi gesper kamu gesper kamu ki tekan metadata harga biar tidak nasi di nawa apa sakit tidak sampai na siapa yang ada dalam usaha apa

Pagi kemarin mata dulu tidak terlalu agak kurang kami tipot kutunya kota Rafi di kota Rafi Sumatera bikin semua kondisi kurang kami lagi sama berita kini siangnya kusar cara kabar sulit kerana.